Abraham. Abraham. Akasmani agotala. Tabuchendago tini fungzarani kokbor awai panda hayuni khorang. Hayuni khorang panda joto poila ono lamsok jabo. Tini ni sal mari inkha sangrong sal. Talyung talni sal noichiba salmari. Sasai brida thamsiba tipravisi. July talni sal sidok salmari. Neisaini sidok Christo visi. Opanda awai ngitongo nira thamsidok pota brimeter. Eba sasanira doksisiku kilo harso. Akas bani agotala tini ni hayuni korang panda poila ono. Paidiseng hayno hay kok kahambai nuseng seng lai grawana. Tini ni bagai kok kaham tubui paikia. Janok koni paidiseng kenala ena. Butu arok bai kok ta bang lai di. Butu arok bai kok bang lai mani belai kinu saya. Tamni himale butu arok bujia sia. Ahai no kok sao. Abani bagai neng bono mung sao bo. Bujiriwi manglak. Tai butu arok lai tetek he. Wan sugia wino borom krini. Eba kala sima sinsa engzak nai abo hai kok rok sao i payo. Je kok bai bororok kanangai tango. Abani bagai butu arok bai kok sebagia tong kaino sao. Saksak ni sugiano boina patsakita sadi. Joto borok ni no mungsa ke mungsa pasing tei sugia tongo. Jefru seng asayo afru seng sai sung no. Abuni lo seng teruk teruk toro logo. Asuk no seng sar genanggei. Kebang borok bai cini bayab halok kutu go tang sugiyo. Tei seng a kutu go kelai Cini bebak sugiano tung sawi payo. Ulo abo teruk-teruk yang ayang pirzagi tango. Abuni ulo jasa borok pano. Ani asugiani siap nahari. Ani sugiawo teibo poza haike zengzal boksin ruo. Abuni bagi cini sugiano patsake buino sarani kok geri. Cini kaisa sayano bebak. Kaham no hui rimano. Romdi kisa borok tongo. Bini tomung saya ni bagi. Bini rang pusha manai kenai borom beba pai tango. Neng koroksa bini hamkrai. Nainai ingi mano. Ewa kenini bisingo kaham tongui panamano. Piaba nini mungsha saya ni bagi. Sukna ha hai naitok sengsar neng kamawi mano. Romdi nini asugya rok bat saya rok mani neng mung neng mani sak seler eng mani kong suk mani zua teng mani akorok. Aburo nini bisingo tongke tini ebake tabuk no kibidi. Hayake nini onai tok langma morke wo slai jagi imano obongkha sanai koni kokkaham.